0: Dit is Razo, Radio Amsterdam Zuidoost.
1: Ma banga e, mi tanki banga o. De banga e, mi tanki banga o. Apokuna leki bal, to de tap afel kumlai, dan na pala pala pala.

En nogmaals, zoals Pesrutu Odi Mebari, Lina Prisiri. Odi, Odi, Lina. Dapena inis ranang kondre.